0: Kai. Hasta hinapo ni wisen skunam pachning ipifan yuksi. Kunang zisin samarangse. Chay Andris waya chantak itatawa kitusi magasta. Tukuy si tutapunich unkar parin. Aya pa alin kanko wisinus.
1: Kapari kuchinki fanutakche. Manzi para ella ton uxir paringir tata duroteo.
0: Piujina pun canantian awawa. Firu piru casca. Ay, mira, ay, pim. Kunarca y sinirse asna viru. Casi puni arruja y cuca puni psi, pero ay, piru kunan sumarlat punurasan epifanio ajinat zuanse.
2: Cierto. Mana punyu nichu nispanizar casi. Kainaka firu takaparikusar kananay kunanaywanka. Kunang antis sumahlyatanya punyurisan i?
0: Ah, chay maa. Mirikus ps, makay kunas tiyachan kutsing? Mayachan kutsirtu. Imana sunta julian, hasta makanchu mirikus, mana kahting, nukanche giri, hasta wanyula rasunchu, wanyura yasunchu ima tahri. Manyu, kay wanyu iwanga, makana kunanch tiyan, masun sumantachu, maun pumantachu julian wawai. Abirma kahting yachas kanchiktaga zuwananch kiyang arima miriks kahtingka ichari
1: inato sirtu i makahtingka imana natkamangli
3: kunang patrung lahtaman chayasang nyachari imat chari hakaibika autupisispaka chayam puni nyachari
2: kunang mana pagu kahanga chari imana suntari
3: amalaki kaichu kalyangka imahting mana pagawasun churi no gancho suan chimatari paganam puni tiangari
2: pero pich chaitap juangari magan sun suna chahinatap sa yuyari sangari
0: ay bye. Está kai kunam punchay mana lang apsi puni chusi kurkata imang kai Julian sit kurkata kawkata musah puni kuyata holian kankuna kai ipifanyu ta kawari chalai chari ama puni hasta bisita ta kap inki chich Julian ya chakush kalang
3: kinano
0: kabay kurkata
3: bay tatay kawari mo yari kawari mo ma patrun kai bikatinga ima pasasang manchari kuya pega kawari mo puni yari Ay, ako na ima kanya, pis patron ka, chaya mong kanya, ari, chari?
4: Chaya mong kanya, ari. Chaya mong kanya, ari.